Juliet, o moje Juliet, Juliet. Kad buri buri srce da bez tebe, Juliet, Juliet.